Matangda lawirasi lai soli sesing matang matang oina. Maya gi punchini kautuk lui. Taibang uibe haunasa. Shonja haudi koloi milin atoiba. Hare Krishna. Vaktagi makha ponba. Pina haiba. Sangjari ibungo nangina kuyada.